ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ngaji aga shwani le ne jenjik tang in singa to chu chu lun tang skar ma sum chu sub tun cha du ka sa tang ngaji dring me jigrim kunas kor kun sana ja

Kasata kabi ha kabi na femelobo kumar sanu ne sanajat lur somkan majru sultanpuri yang yangstekan jaten lalit.

0: Hello, Julie.
1: Hello. Bangwa jin ale.
0: Kasa ju hello Julie ni juat ngiran kan ni juksten yang ngiran san la.
1: Yeah, Julie kasa asri na chu ni ngiran sri chulo lin ale.
0: Kasa ju nga sri chulo lin sri ang chu le Julie gar kun ne mol de nong le ju.
1: Ol kasa kasa nga gar kun na ol sri ang chu.
0: Yeah, Julie sri ang chu le kham zang juksa.
1: Yeah, Julie kasa ja sang ma kham zang juksa le.
0: Yeah, nga ja sang ma kham zang yo the ang chu le ye tene gar kun ni na su lin molang chi za den yot.
1: Kasa tayang nasutik mati ale ta nam nangla ma yaleng ma so ya nam khorcha sin nang khatik za pe charparik tan du yang tangcha sin auzuk ti so ya le ta nyema lo to so ban ti namla ma na yaleng ma so
0: ona kasa ju talung ata speed po mani kyong po jig lus only an chule
1: yong po so kasa de zuga lu na ma na ti khaza sang ma min cha ma ne ya le ting ting na ma na
0: ona na ju ta khaza gune ka nga ta yang charpa bab sa chi te ni chuli hun nga ta kot ka chachas ma no wa Iya, ciri yang cukup letih ni. Diri ingin ram farmasi si degree mana kasuk luji fiat tuh setadar tu.
1: Kasat tahu deh yang akan garukun apa nakkan ni mampu yo dia le. Ciri gampel lah yo farmasi ciri tahu deh kong mana kaspan minta tu. Nama na cung sama minta ina koy lu mampu yo tu deh farmasi ciri ciri gampel. Nah aje ma lu tangkan mampu yo dia. Lo deh kena kasuk kita nang dikoyal le.
0: Kasat patmasi ciri selkan luji ni Sanchez la folin batin yang leju. Hey, Antung, liat ni ngan orang punya topa, ia tu yulpa suri juga cikpoet.
1: Kasih tu dah sangaran cikpoet ya lekang, pak kong lal dah juga yang pelosi asong ya le.
0: Kasih tu, iya gelas kau tu Antung liat ni ngan orang itu niskan elung, atau ipat mat sini selkan ni garconing atau logik Sanchez lapulin. Tene tuh gion hello Julie degree mana phone cuaca cipanging tapan itu juga cie.

Dak sange jarang jun gune fe tikrim sanazats. Tikrim pulkan gunen pin dolkar lamo tang tsiring lamo yang tikrim kotik zat ganen pin lop sang nam gyal. Nga je akashwani leni jun jik tain. Chani chuzot argyat tang skarma sum chu charu. Kasata chuzot argyat tang skarma jip chu jang chukpa tam chuz jolma tang topa oni salkani doklu rik sanazats.

tang yam pong a je de ren digrim ge spa bo thon digrim tang pe fia thore nga to chu zot lun tang skar ma ngi shur sa ka yang jalin te de chu pang a ja gong spa sala zat jule je hind